0: Mbola manana 50 minitra isika andraisana ny antso avy aminareo, mbola malalaka ny fotoana nanantsika.
1: Maraipifalino.
2: Mamangataka irany Panil presakina lezy isu.
1: Isa un le mangataka ir
2: Pertina adetia Sienk sakit.
1: Ina wae le ira teu
2: lezy isu.
1: Aha.
2: Betul kawan pada naik sedai.
1: Ah.
2: Siapa tu?
1: Sate.

0: Iya, resikenda ini buat sana.
1: Barang di saline tutup. Ya kata menerima lekan menara di suku ya. Mungkin tidak, maka disemakan kata-kata Rusia dan Mas Berang.
2: Ya apa menerima di suku?
1: Iya, untuk Sanci, Rabat Muslim. Maksudnya, kita kena rumah lekan ya. Mana kata di suku itu, mana? Mana kita, mana kata di mana, mana kata di mana. Di suku itu, kan kita menerima ya. Kedemar Fabian, kita menerima tutupku.
2: Satu.
1: Bapak Tayira Ramatullah si sukio di lawan sahabat Indra.
0: Iya, inan hirat si kain.
1: Taran tempo atau niru sinyal. Betul tu orang pion di tarita. Masa-masa tiran lagi saja. Mana tukatan ni semua bufiar. Mana pivaruta na dua tul terasrin. Sabi surat si jiran di semua nata. Bapak Tuhan Yesus Kristi yang tiran lagi saja. Kami wanira di sini lah sangat. Misalnya untuk mencegah wanitanya ni hasil nafas Yesus. Karena rumah anak yang kuat, nak penari terawih ya, betul tuan nari kuat yir. Ia kuat sekali zarit. Awi mama ni pelsa, misi sampai di sini aku nanya. Artinya sebut cerita, cerita yang kata si nas ni aku nanya. Mata malala dengan semua fitur. Awi misi rakyat dengan talata. Ia itu sami si aku nanya. Mania, episode semua kumannya, Isafara, contoh halnya dengan Talata, Tam Sharlina dengan Saramanga, contoh Rafija dengan Sungga, kau pasti semua kumannya, semua Mihelema, semua Talambau. Faran di sini anak, Ramba Misus dan Rafija, contoh Falso, semua kumannya. Betul tu, mantan kuah, semua pendek. Sudah kita kenal kita Farisana, Wan Pian.
0: Makasih tak ketupku.